Sejuk jebai, bila jebai, taib asai, taib khatai. Ya selujudi, kulli bijudi, wajal wujudi, fawaradai. Habli widada, kulli murada. Ya man afada bila kirai fabli gura khini gharura abdan surura li kulli rai